0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿ
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: 1550 KRPI Radio te chal raha hai live from Guru Nanak Sikh Gurdwara Sahib, Scott Road, Surrey.
0: Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru. ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।